sumak takipas riki toray nyanyay chihinaka kaya respita kaya riki ako Dios nchispa sumak simintanya tak kawaruson toray nyanyay a ver kaya yaro kuson chiya señor man kaya oras riki manyakuipi toray nyanyay Dios nchispa sumak siminta ya chakaro kunanchispa toray nyanyay pati niyo Dios niko munako kuyako señor niko gracias ni moiki kung kaya oraspi imaray kumunako inikiwan señor.